sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

saya Mita Talahatu, dengerin terus Produser Rui. Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Produser Rui, suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena...
3: Pesan ini disampaikan terbaik kamu.
4: Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks.
6: Reset.
5: Resetting stool. Roll it. Resetting.
7: Thank you. All right, we're ready to go again.
8: No, it's not right yet.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
2: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juta. Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Halo Gary, nah, hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Eto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother.

0: via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

What in the hell's going on here? Like God's name? All y'all!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga

0: Kalau saya sih jujur baru bergabung tahun ini. Alen yang sudah lebih lama ya dari tahun
1: setahunan, hampir 2 tahun lebih.
0: Iya. Nah, jadi kita kegiatannya adalah setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita selalu kumpul di kafe curhat untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa lain, mau Inggris patah-patah, mau Inggris Tarzan, pokoknya harus Inggris.
2: Bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris.
0: Wajib bahasa Inggris. Karena ya tujuannya supaya melatih kita punya speaking gitu. Kalau kita terbiasa ngomong dikelilingi orang yang berbahasa Inggris, pasti kita akan lebih semangat ya untuk latihan, daripada kalau kita cuma dengar-dengar saja di TV atau ngomong sama ChatGPT. Pastinya lebih dan itu saya juga merasakan ya, sejak saya bergabung itu saya jadi lebih lancar ngomong Inggris karena bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris, bahkan sama native speaker. Kakak Tini sendiri, ada Bapak Bas dan Mama Mirna juga sebagai yang ikut membimbing juga di English Club gitu.
2: Oke, kalau dari Ade Febi yang mungkin lebih senior ya, dari senior model ini.
1: Iya, jadi selain kami belajar bahasa Inggris, kita melihat peluang bahwa teman-teman yang ikut curhat English Club ini banyak sekali memiliki latar belakang, memiliki bakat-bakat yang memang luar biasa dalam minat dan bidangnya masing-masing. Ya, mulai dari yang muda, kayaknya di situ yang paling muda saya, sampai kakak-kakak semua yang kita lihat bahwa memang ini ada peluang yang kita bisa bikin. Nah, selain kita kumpul, apa nih dampak apa yang bisa kita kasih di dalam

0: Bali itu di Februari tahun 2025. Jadi di Februari 2025 kita ada pergi ke sekolah-sekolah berbagi kasih di hari Valentine. Kita ada ke SD Pesat. Di sana kita sharing dalam bahasa Inggris juga dengan adik-adik. Itu event yang pertama. Event yang kedua, Curhat Artis Season 1 di tahun 2025 juga. Dan event kita yang ketiga, yang paling baru itu di tanggal 2 Mei. Itu kita ada melakukan penanaman pohon di Napua. Hampir 2000 pohon, 1000 pohon lebih.
1: Iya.
0: Dalam kegiatan OIS Walk di bawah panitia Curhat English Club. Dan Curhat Art System 3 ini merupakan
2: Dua
0: ini merupakan event keempat yang kita bangun dari English Club tadi, di mana klub biasa yang memang kita tujuannya hanya untuk belajar, hanya untuk improve, tapi improve kita punya skill bahasa Inggris, tapi kita rasa bahwa kita juga perlu berdampak untuk orang di sekitar kita.
2: Oke. Ini itu. Kita flashback kembali.
0: Oke, boleh.
2: Mungkin siapa namanya? Lupa.
3: Febriani.
0: Iya.
2: Waktu pertama kali masuk di
0: Curhat
2: English Club ini memang sudah ada dasar bahasa Inggris atau memang masih belajar lah setelah gabung?
0: Pertama ikut memang Inggrisnya masih basic sekali, masih basic speaker yang tidak terlalu jago yang. Jadi itu kita punya English Club itu terbuka untuk memang umum tapi khusus dewasa. Jadi bukan yang memang harus jago sekali bagaimana, tapi kita di situ memang merangkul untuk semua bisa sama-sama latihan speaking.
2: Oke, kalau
3: Andina.
2: Iya, kalau Andina sendiri bagaimana waktu pertama bergabung?
1: Oke.
2: Apakah sudah memang ada dasar atau memang sudah mahir?
1: Gimana ya? Mungkin hanya bule yang bisa menilai. Kalau saya pribadi familiar sama bahasa Inggris untuk baca, untuk tulis, tapi untuk speaking ini yang paling susah. Jadi karena saya sehari-hari nggak punya teman ngomong bahasa Inggris, jadi motivasi saya bergabung di English Club karena bisa melatih speaking itu. Dan ternyata juga setelah saya masuk, menarik ya, kita tidak cuma diskusi-diskusi biasa saja, tapi kita bahkan bisa diskusi masalah sosial, diskusi apa ya yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas gitu.
2: Oke. Ya, tapi sejauh ini untuk bahasa Inggrisnya sudah bisa lah ya. Atau maksudnya speak dan paham untuk mengerti di berdialog begitu seperti bagaimana?
1: Yes, of course.
0: Skillnya langsung ditunjukkan.
2: Kalau Febriani sendiri bagaimana untuk sampai sekarang ini?
0: Untuk paham berbahasa Inggris. Dulu tuh hanya tahu yes no saja. Kadang kalau orang tanya tuh yes no, tidak tahu artinya, tapi sekarang memang puji Tuhan sudah lebih baik dari sebelumnya. Sudah bisa speak tipis-tipis lah sama bule nanti FBLB. Yeah. Kalau mereka datang sudah bisa lah.
2: Little-little lah ya gitu.
0: Little-little I can.
2: Tapi sebenarnya sudah mahir lah mungkin ya, sudah bisa lah ya.
0: Sudah bisa. Sudah lumayan lanjut. Bagus lah.
2: Oke, kalau dari Jonet mungkin mau tanya.
3: Kalau saya ada Bung Meki.
2: Jangan Bung ya, terlalu.
3: Oh, Meki. Ini untuk kakak berdua ya, kakak Andina. Aduh, lupa lagi. Sama kakak Febriani. Apa yang membedakan Curhat Art Season 2 dengan acara sebelumnya?
1: Oke, kalau saya tahun lalu saya sebagai penonton ya di Curhat Art Session 1. Kalau kali ini baru jadi panitia. Kalau yang saya lihat, kalau tahun lalu itu memang dia fokus pada seniman ya. Jadi bagaimana latar belakang seniman di Wamena, apa yang menjadi motivasinya berkarya, kemudian apa juga makna dari karya-karya yang mereka buat, karena semua tuh penuh makna ya. Nah itu, kalau tahun ini memang seniman juga akan bercerita tentang makna karya mereka, tetapi semua itu dijalin dalam tema besarnya acara, yaitu Wamena dulu dan sekarang. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya, baik itu

0: pameran foto yang dulu, nanti para senior-senior kita, ada Bapak Bas Maksi sebagai misionaris perintis ya. Kemudian ada Bapak Cornel Oagai sebagai tokoh adat. Ada Bapak Neri Payage juga, ahli budaya. Mereka akan bercerita Wamena yang dulu itu seperti apa, lewat foto-foto tahun 60-an. Nah, kalau yang sekarang, nah yang sekarang kita kasih ruang untuk seniman-seniman di Wamena, seniman dan juga pelaku bisnis juga ya, yang maksudnya masih berkaitan misalnya kuliner sekarang bagaimana dengan dulu lukisan, kemudian kerajinan itu dulu dan sekarang apa bedanya dan maknanya apa. Jadi ada jalinan ceritanya begitu kakak, kalau yang sekarang. Mungkin Alan mau tambahkan?
1: Oh iya, sama kalau yang dulu mungkin tidak ada kampanye lingkungan hidup, tahun ini juga ada, hari kedua ada?
2: Ada juga.
1: Ada juga kampanye lingkungan hidup sesuai dengan event kita sebelumnya, OIS Walk. Karena nanti mau road OIS Walk 2 setelah event ini, jadi di situ juga kita ada angkat isu lingkungan juga.
0: Iya, karena mungkin sedikit menambahkan, tadi kan judulnya The Wamena Now and Then, The Art of Life, seni hidup. Nah, seni hidup ini kita akan bagi jadi seni hidup harmonis dengan sesama dan seni hidup harmonis dengan alam. Nah, makanya kita juga sekaligus kampanye lingkungan hidup tadi.
3: Oke. Oke, teman berdua, kita tahan dulu ya untuk tahan dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Dan tentunya nanti kita akan masih membahas terus ya lebih dalam tentang Curhat English Club. Jadi tetap stay terus di acara tamu kita di sore hari ini. Dan tentunya nanti buat teman berdua ya yang lagi dengar di sore hari ini dan ingin bertanya, bisa lewat TikTok RRI Wamena, bisa bertanya. Dan tentunya kamu bisa lewat nomor HP-nya Pro 2 juga di 0811482842. Dan tetap stay terus di sore hari ini, kita akan kembali lagi teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bas. Masih di acara tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua dan disiarkan dari RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya masih bersama kami berempat ya, menemani suasana sore kamu teman Pro 2 di saat ini. Dan masih membahas seputar curhat English Club ya teman Pro 2. Oke, Om Jonet. Iya, yeah, Om Jonet, kok Om Jonet ya, tua sekali ya. Jonet maksudnya, iya. Iya,
1: iya. Ini kakak berdua, kan dalam setiap kehidupan, setiap kita ada kendala. Nah, saya mau tanya, ada mungkin kendala-kendala apa tuh yang kakak alami selama mengikuti Aksiasun curhat apa ya?
2: Selama menjadi panitia curhat Aksiasun 2. Aksiasun 2.
3: Oke, kendala. Dari Nona Alen dulu.
2: Kalau saya sih sejauh ini tidak ada kendala, soalnya kita tim solid sekali. Yang pertama tuh tim solid sekali, semua panitia nih rendah hati, semua tahu posisi dan semua tahu kerjanya. Jadi tidak ada yang kayak terlalu bagaimana-bagaimana, semua tahu posisi dan mau kerja di mana, jadi semuanya ikut arus saja, puji Tuhan, lancar semua, tidak ada apa ya, terlalu yang masalah internal apa segala macam tuh. Puji Tuhan sejauh ini tidak ada. Lancar-lancar semua.
4: Puji Tuhan juga kolaborasi kami dengan para artis, para speaker, MC, performer itu juga berjalan lancar. Jadi memang ini kami membuat wadah untuk semuanya bertemu. Kami senang juga ya bisa mengkoneksikan artis yang satu dengan artis yang lain. Mungkin ada yang sudah baku kenal tapi ada yang baru kenal dan mereka happy gitu bisa kolaborasi gitu.
1: Mungkin terus dari Meki.
0: Oke. Ya mungkin sebelum saya bertanya buat teman Pro 2 yang tentunya merilai siaran ini dan ingin bertanya bisa langsung aja di 08114828 untuk di WA-nya dan juga bisa lewat TikTok RRI Wamena ya. Jadi mungkin kamu mau bertanya ya seputar tentang curhat English Club di Wamena ini kira-kira seperti apa dan bagaimana, langsung saja bisa ya untuk bergabung. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ya ke curhat English Club ya. Jadi untuk kalau visi dan misinya nih seperti apa nih untuk curhat English Club? Kalau dari Alin sendiri bagaimana?
2: Oke Kak, jadi kalau visi misi dari curhat English Club ini lebih ke pengembangan SDM yang ada di Wamena khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi bagaimana merangkul orang-orang sekitar, teman-teman sekitar untuk peduli dengan bahasa gitu. Jadi seperti yang teman-teman semua sudah tahu di era modern, era digitalisasi ini bahasa sangat penting untuk koneksi dan menghubungkan juga banyak ini ya, iya kan Kak Dina, banyak hal melalui bahasa. Jadi ini merupakan salah satu visi kayaknya yang di memang dipegang sama kita punya pendiri Curhat English Club gitu.
0: Oke, ya. Itu yang untuk jadi visi misinya. Iya,
4: sama
0: oke.
4: Itu yang blessed to be.
2: Iya, sama yang paling utama ya. Yang blessed to be a blessing.
4: Makanya kita enggak cuma diskusi saja, tapi kita merencanakan kegiatan, membuat kegiatan dan mengeksekusinya.
0: Oke, terus kalau untuk bergabung dengan ini memang dibatasi atau seperti apa nih? Dari Alin? Atau untuk Febri, untuk anggotanya nih.
2: Oh, untuk bergabung.
0: Iya, bergabung. Ya. Memang kalau khusus atau bisa lah untuk kayak contohnya nih dari Jonet mau bergabung atau teman-teman lain, itu kira-kira ada persyaratannya atau?
2: Persyaratannya tuh mungkin cuman yang untuk apa, Curhat English Club ini khusus untuk dewasa, jadi tidak bisa untuk anak sekolah atau anak yang di bawah umur, tidak bisa khusus untuk dewasa.
0: Berarti 17 tahun ke atas.
2: Iya, 17 tahun ke atas, itu sih persyaratannya mungkin.
0: Tidak ada yang lain.
2: Tidak ada yang lain.
1: Harus bahasa Inggris.
2: Harus grammar bagus tidak?
0: Atau mungkin hafal tenses dan sebagainya.
2: Tidak, kita juga kebanyakan sharingnya tuh dengan bahasa Inggris yang memang sehari-hari yang memang yang bisa kita pahami. Ya. Tidak yang terlalu keras-keras sekali yang kayak bagaimana harus gini tidak juga. Jadi lebih santai juga. Jadi lebih fun juga buat kita.
4: Ya, Yang penting mau belajar dan mau ngomong Inggris sepanjang diskusi.
2: Kebanyakan yang gabung setelah tahu Inggris kemarin Kak Stefanus ya, ada temannya datang, mau datang, cuman pas tahu full Inggris langsung
1: Iya.
2: Padahal kita di situ semua juga masih belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, kita ada punya akun sosial media juga, Instagram Curhat English Club. Mungkin bisa berkabar di situ. Okay. Yang paling utama mungkin sebelum gabung bisa berkabar dulu toh biar kita juga tahu. Mungkin seperti itu saja sih.
0: Oke. Okay. Terus kalau untuk kesehariannya di Curhat English Club nih, ketika kumpul itu hal-hal apa saja yang dibahas dalam klub ini? Dari
4: Jadi ini yang unik dari Curhat English Club ya, setiap minggu temanya akan berganti dan Curhat English Club ini juga memberi kesempatan untuk setiap membernya mempresentasikan suatu topik pilihannya sendiri. Nah, jadi misalnya kalau kayak minggu lalu itu kita bahas tentang forgiveness, pengampunan. Nah, di situ akhirnya kita banyak curhat-curhat tentang luka masing-masing, gimana susahnya mengampuni. Ada satu kakak namanya Kakak Lia yang presentasi. Tapi dua minggu yang lalu itu temanya lain lagi. Temanya apa ya?
2: Kindness
4: ya, the power of kindness gitu. Itu orang lain lagi, member lain lagi yang bawakan. Terus waktu Piala Dunia kemarin, musim Piala Dunia, temanya ya tentang bola. Dunia. Jadi kita bikin kuis kecil-kecilan gitu. Ya itu sih. Jadi macam-macam ya.
2: Jadi apa ya, English Club-nya tuh lebih fun ya, yang tidak menekan atau bagaimana gitu. Jadi sebelum pembahasan yang berat, yang panas, kita biasanya ada ice breaking, kita pakai games. Yeah. Tapi semuanya itu dalam bahasa Inggris yang bikin kita memang familiar dengan kata-kata itu. Kadang nih kita cuma baca, tapi karena tidak dipakai, kita hanya kayak pikir, saya bisa jawab, tapi cara ngomongnya bagaimana? Nah, dengan ikut English Club ini sangat membantu kita sekali dengan terbiasa presentasi dengan topik yang berbeda. Kita punya vocabulary juga semakin banyak, semakin berani juga. Pertama kali saya presentasi saya gemetar, padahal dengan orang yang itu-itu saja. Cuman memang sangat berpengaruh sekali lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi semakin sering dipakai, semakin fun lingkungannya, semakin fun orang-orang menerima kita, itu juga sangat berpengaruh. Jadi English Club ini sangat-sangat komunitas yang betul-betul positif sekali.
0: Oke.
5: Ini ada pertanyaan lagi untuk kakak berduanya.
2: Siap.
5: Kan kegiatannya nanti tanggal berapa nih?
4: Untuk 3-5 Agustus, Senin
5: sampai
4: Rabu.
5: 5 Agustus ya. Apa saja kegiatan yang bisa kita nikmati kalau kita pengunjung ini datang di kegiatan itu kakak?
4: Yang bisa dinikmati, yang pertama adalah talk show. Ini adalah seperti kegiatan, memang kita tidak talk show sepanjang hari ya, tetapi di sini kita mau memperkenalkan, jadi dari Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, semua yang sudah hidup lama di Wamena ya, mereka akan bercerita dengan foto-foto tentang bagaimana Wamena dulu, termasuk apa saja nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang baik yang mungkin sekarang sudah mulai luntur begitu. Itu yang pertama ya, talk show. Tapi kita juga akan melihat performance etai dan pikalu dari teman-teman pemuda Wamena ya, ada dari Welesi, ada dari Kakak Joni dan tim begitu. Kemudian nanti etai juga kita tidak cuma dengar, tapi kita bisa ikut menyanyi bersama juga. Kasih angkat-angkat sedikit. jadi kita mau semua itu menikmati budaya Wamena. Kemudian kita juga bisa melihat pameran lukisan dan foto. Kalau lukisan nanti artisnya dari Kakak Anil Wakangger, mungkin pernah dengar ya? Kakak yang keren itu. Pokoknya yang dia bisa
0: melukis itu.
4: Melukis di berbagai media. Nah, nanti dia juga akan pameran dan juga kelas melukis ya. Jadi ini yang tadi kita promosikan, ada kelas melukis gratis dari Kakak Anil. Jadi maksudnya gratis cuman bayar tiket masuk acara, tapi untuk kelasnya sendiri gratis untuk 20 orang dewasa. di situ kita tidak cuma diajarkan melukis, tapi kita diajarkan memaknai lukisan yang kita buat. Jadi nanti akan sharing langsung ya dengan kakak Anilnya sendiri tentang lukisan ini maknanya apa untuk saya. Nah, bagaimana saya membuat lukisan ini hidup dan orang yang melihat lukisan saya tuh mereka mengerti, bisa ikut menghayati maknanya, begitu. Itu kelas eksklusifnya. Kemudian ada lelang juga, lelang lukisan dan foto. Jadi teman-teman bisa sekali ya, kalau teman-teman lihat, aduh ini bagus sekali kak lukisannya, lalu teman-teman mau beli sangat bisa, tapi sistemnya lelang. Nah, jadi siapa yang taruh harga tertinggi nanti dia yang akan dapat. Ya, ini untuk menghargai seniman kita juga ya. Itu. Kemudian ada juga workshop ya.
2: Ya, workshop.
4: Workshop kerajinan berbahan alam. Jadi di situ tidak cuma dengar-dengar tapi bikin langsung dan dipandu oleh Kakak Agusta Bunai dari Labewa Fashion Papua. Nah, dia tuh biasa bikin apa ya?
2: Aksesoris, merajut
4: ya, jadi busana. Aksesoris, busana dari bahan-bahan alam begitu. Itu. Kemudian ada juga aktivitas nanti kita ada. Akan melukis bersama juga loh. Tapi nanti surprise ya. Kita maksudnya semua pengunjung bisa melukis bersama, bahkan bisa ikut membuat tanah liat juga.
2: Betul,
4: seperti tahun lalu. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak, bisa juga permainan tradisional
0: yang ada di sini.
4: Ya. Ada ya, namanya si Koko. Mungkin pernah dengar kah?
0: Iya, tahu. Iya, kalau Jonet sampai tidak tahu nih waduh, harus pergi dari Wamin
4: ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas banyak sekali.
2: Banyak sekali. Ya. Banyak yang bisa dieksplor di sana.
4: Banyak yang bisa dieksplor.
5: Kita bisa bergabung.
0: Iya, bisa.
4: Oh, sangat bisa. Kita akan tunggu ya. Kemudian ada juga face painting ya.
2: Betul.
4: Iya, jadi lukis wajah Kakak Oder Pawika. Kemudian ada juga
2: dari Hulkam Cafe kakak-kakak.
4: Ya,
2: ada kopi juga
4: kakak yang Minus 24. Nah, dengan gerobaknya yang legendaris itu.
2: Iya.
4: Dia akan hadir. Jadi itu sebenarnya sebuah karya seni juga ya, gerobaknya Kakak Tinus tuh. Karena betul-betul dirajut begitu ya kayunya, dirajut, diukir sendiri kayunya. Nah, nanti ada juga kuliner zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itu teman-teman bisa coba icip-icipi juga. Ya. Banyak ya.
2: Kayaknya saya mau tambahkan sedikit. Jadi mungkin tadi kakak dengar nih orang tua semua, tapi sebenarnya tidak orang tua semua. Karena ada kolaborasi juga lintas generasi. Nah, yang tadi seperti Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, mereka mungkin dari generasi dulunya. Nah, kita kolaborasi juga dengan kita punya teman-teman generasi muda. Di sini ada Luis Mandala Mabel juga, putra pariwisata, terus ada juga Ade Mayer, Ade Eva, mereka juga putra-putri pariwisata. Ada kakak-kakak pecinta alam yang nanti hari kedua nanti mereka juga ikut ambil bagian dalam panya lingkungan. Ada kakak Irul mungkin tahu, sangat aktif di Instagram. Ada kakak-kakak dari Papua Terada Sampah juga, komunitas lingkungan yang memang sangat berdampak di tanah Papua. Ada juga kakak Jejak Perawat dengan konten-kontennya, pokoknya kan kalau datang tidak kosong, kan akan datang dengan di tempat yang memang semua tuh ada isi.
4: Oh,
2: jadi
4: iya.
2: Ini eksklusif juga. Okay. Maksudnya sangat eksklusif, tempat kecil yang di setiap sudut tuh kan bisa belajar kan, tidak akan.
4: Saya tambahkan ada pohon juga.
2: Oh iya, di sana ada lelang
4: ada
2: pohon.
4: Ada banyak bibit pohon, ada 50 bibit pohon endemik, jadi pohon khas Wamena. Ada ya kayak pohon sin,
2: pohon
4: kasuarina, gitu-gitu. Itu pohon yang maksudnya kita juga berharap ya dengan orang datang mereka tahu, oh ini pohon asli Wamena, jangan sampai dia punah. Karena kalau kata Bapak Bas, pohon ini, pohon-pohon Wamena itu punya kelebihan karena dia bisa bikin tanah subur.
2: Betul.
4: Ini penting sekali, bikin tanah subur, bikin tanah kuat, tidak longsor, tidak banjir. Nah, jadi itu kita mau kenalkan pohon-pohon itu gitu.
0: Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari TikTok RRI Wamena ya. Jadi dari akun Tini Homeschool ya. Jadi menurut Ade, kenapa penting ada kegiatan seperti Curhat Art Session di Wamena? Jadi dari Alin dan Adriana, kira-kira siapa yang mau jawab nih? Langsung jawab saja ya.
4: Kenapa penting? Karena ini selain dia tentunya dia acara edukasi untuk berbagai kalangan ya, tidak cuman yang muda, yang tua juga, dan cuman tidak cuman orang di Wamena, tapi kan karena kita ambil waktu ini di Minggu Seni Budaya ya, karena ada FBLB, ada acara-acara lain dalam minggu yang sama. Nah, kenapa? Karena kita mau menjangkau banyak orang. Jadi harapannya kalau banyak orang datang dari luar Wamena, mereka bisa mengenali ini loh budaya Wamena yang sebenarnya, dan banyak loh kearifan lokal yang bisa kita dapat dari Wamena ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Alia mau tambahkan?
2: Kalau saya, kalau ke Kak Dina fokus orang luar ya. Kalau saya ini fokusnya kayak teman-teman di Wamena khususnya. Jadi untuk teman-teman di Wamena, kenapa event-event begini tuh penting sekali? Jadi menurut saya pribadi, event-event begini penting karena kita punya akses belajar mengenai budaya nih minim sekali. Kadang di sekolah-sekolah itu kita belajarnya bukan sejarah perkembangan budaya di Papua di ini, tapi lebih kayak umum Indonesia. Jadi dengan adanya wadah ini, karena khususnya di edukasi juga toh, jadi teman-teman kan bisa belajar secara eksklusif, kan bisa dengar langsung dari narasumber, bisa tanya. Maksudnya ini tuh tempat yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Jadi event-event kayak begini, seperti Curhat Artisan, bahkan minggu-minggu dari tanggal 3 ke atas itu banyak sekali event yang memang menurut saya sangat apa ya, sangat mengembangkan pemahaman teman-teman juga, kreasi teman-teman kalau benar-benar mau ikut itu sangat berguna sekali untuk teman-teman. Mungkin itu.
0: Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau dari sini, setelah dari sini terus Jonet mau bergabung bisa ya?
2: Bisa ya, kita dibuka. Tunggu kalau kakak okay. datang.
0: Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bergabung juga, yeah. mau belajar tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ya mungkin ya.
2: Bisa.
0: Ya bisa ya. Oke, ini mungkin kembali ke yang tadi mungkin Alin dan Adriana sampaikan ya, yang tentang Bapak Bas. Jadi Bapak Bas ini mungkin lebih senior atau seperti bagaimana nih? Tadi mungkin ada sampaikan ya, mungkin dari Bapak Bas yang sudah dewasa kan? Ya. Maksudnya yang ikut dalam komunitas ini.
3: Iya.
0: Ya, kira-kira Bapak Bas nih mungkin pendiri atau yang menjadi motivasi buat?
4: Ya, Bapak Bas ini motivator yang sangat penting di English Club. Jadi Bapak Bas Maksi dengan istrinya ya, Ibu Mirna Maksi, itu mereka sering sekali ikut di Curhat English Club sebagai, sebenarnya bisa dibilang sebagai co-fasilitator ya. Karena mereka juga ikut ya sebagai native speaker ya, mereka ikut membimbing dan juga memandu games-games, kadang mereka juga memberikan materi pengayaan begitu. Ya itu sih, sama sebenarnya bisa dibilang ya Bapak Bas, Mama Mirna itu dengan sama-sama dengan Kakak Tini, mereka yang menemukan Curhat English Club ya.
0: Jadi yang membuka lah.
4: Iya, iya. Ya.
0: Oke, terima kasih.
5: Ini sangat menarik ini. Kalau kakak berdua, ini kan akan ada Curhat Art Session 2. Iya. Ya kan? Apakah Curhat Art Session ini akan menjadi agenda rutin untuk setiap tahunnya ke depan ini?
2: Pasti akan menjadi agenda tahunan, dan setiap tahunnya pasti juga akan dengan tema dan
3: berbeda.
2: Tema dan ini ya, terobosan-terobosan baru yang memang sangat menarik.
0: Oke, Jonet ya, kita tahan lagi dulu, kita hadirkan satu lagu dulu ya sebelum nanti kita kembali lagi membahas ya seputar tentang Curhat English Club ya. Dan tentunya siaran ini disiarkan di RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merau.

0: dengan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, masih di acara tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 di sore hari ini. Dan masih bersama kami berempat ya, saya, Jonet, dan juga tamu kita ya, dua wanita cantik dan manis ya. Wais, terlalu lebay juga ya, Jonet. Atau tidak? Tidak ya.
1: Aman juga.
0: Iya, dan tentunya kita masih membahas ya seputar Curhat English Club, dan kita kembali ke Curhat Art Session ya untuk kegiatannya nih. Jadi kira-kira untuk sejauh ini untuk persiapannya seperti apa nih? Mungkin bisa dibagikan dari Alin atau dari Ardinanya?
2: Oke, ya karena sudah dekat sekali dengan acara, ya persiapannya kami sudah bertemu ya dengan semua artis, semua speaker, dan puji Tuhan kita semua solid dan kita semua semangat untuk meramaikan acara ini. Kemudian hari ini Ade Alen ada keliling-keliling.
3: Oh iya.
2: Kita bagikan undangan ini untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga hotel-hotel juga. Karena kami berharap semakin banyak orang yang tahu ya tentang acara ini. Begitu. Kemudian ya mungkin itu ya. Jadi persiapannya sudah 90% ke atas.
0: Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya.
2: Iya. Nanti oh ya acaranya jam 1 sampai jam 5 setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai Rabu jam 1 sampai 5. Jadi kakak-kakak yang kerja, yang sekolah itu bisa kalau ini pulang mampir ke Cafe Curhat.
0: Oke, jadi nanti kegiatannya di Cafe Curhat ya.
2: Betul.
0: Oke. Ya, dari Jonet mau ini tanya?
1: Mau tanya lagi nih.
2: Oke. Okay.
1: Asik-asik. Ini kakak, apa manfaat yang diharapkan dan dirasakan masyarakat setelah mahasiswa nanti acara ini selesai gitu untuk kegiatan Curhat Art Session 2 ini?
3: Manfaatnya mungkin yang pertama itu mereka selain mereka datang itu tidak hanya kosong gitu ya. Tentunya mereka datang pertama mereka dapat ilmu mengenai kalau yang datang anak-anak Gen Z atau milenial, mungkin mereka yang pertama akan tahu banyak informasi tentang Wamena di tahun 60-an. Kadang akses yang mereka dapat mungkin kurang ini, tapi mereka dengar-dengar berita angin atau apa. Tapi nanti besok itu teman-teman bisa belajar karena ada galeri foto kan. Galeri foto tahun 60-an. Jadi dampak pertama yang mereka bisa dapat itu mereka bisa langsung lihat gambaran dulu itu seperti bagaimana. Itu dampak pertama. Dampak kedua, mereka juga kita harapannya mereka makin peduli dengan lingkungan. Sesuai dengan kita punya tema hari kedua yang nanti ada kampanye tentang lingkungan gitu. Dampak yang berikut mungkin mereka lebih apa ya, lebih aware lagi dengan pelestarian budaya tentunya. Bagaimana mempertahankan budaya, bagaimana apa ya, hal-hal kecil yang memang bisa dipertahankan bersama gitu. Nanti tidak sharing banyak sini, jangan over sharing. Kalau mau tahu datang.
0: Jadi intinya tuh tiga tadi ya.
3: Iya, yang tiga tadi tuh poin pentingnya. Kalau mau tahu lebih dalam nanti
0: bergabung
3: kenalannya saya, nanti di sana seperti
2: itu. Mungkin saya tambahkan sedikit, manfaat yang diharapkan adalah kita mau meningkatkan koneksi dan kebersamaan. Ya, seperti kita tahu Wamena nih kota yang kecil saja, tapi kita pingin sesama kita ini semakin apa ya, baku kenal dan juga baku rangkul. Kita ingin merangkul semua, mengingatkan bahwa kita ini sama-sama warga Wamena. Jadi kita perlu melestarikan budaya, kita semua punya tujuan yang sama begitu.
1: Oke. Ini sudah jam ini ya, 16.52 sudah mau asik. Masih mau bertanya tapi sudah jam jadi ya.
0: Karena waktu juga yang membatasi ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara tamu kita di sore ini, ya mungkin ada harapan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kegiatan ini dan untuk kedepannya seperti bagaimana. Mungkin dari Alin yang mau sampaikan duluan atau dari Ardiana.
2: Kalau saya pesannya cuma satu, jangan lupa datang. Karena di situ kamu tidak akan rugi. Ya, di sini kami memang sengaja buat harga tiketnya terjangkau ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau untuk umum 20.000 saja per orang. Bahkan untuk pelajar, baik itu anak sekolah atau mahasiswa, hanya 10.000 per orang. Kita sengaja kasih murah supaya semua mau datang, karena kalian tidak akan rugi. Dan kita juga berharap acara ini betul-betul bermakna untuk semua yang hadir gitu.
0: Oke, kalau dari Alin?
3: Jangan lupa datang sesi kenalan selanjutnya nanti di Curhat Art Season 2 tanggal 3 sampai tanggal 5.
0: Oke. Oke. Oke, dan iya, dan apa? Dan jangan lupa ya untuk nanti datang ke acara Curhat Art Season 2 ya. Dan tentunya nanti sudah ada untuk apa namanya, untuk informasi-informasi sudah ada di media sosial, media sosial ya. Kalau untuk media sosial dari ini English, mungkin sebelum lanjut mungkin bisa kasih tahu gitu ke teman Pro 2.
2: Ya, ada dua akun ya, akun Curhat English Club sendiri, tapi ada juga akun Curhat Art Session 2. Ya, jadi akun Curhat Art Session. Curhat Art Session saja. Oh ya, app Curhat Art Session tanpa spasi ada di Instagram.
3: Iya. Yang mau lebih tahu tentang English Club bisa di add Curhat English Club, tapi yang mau tahu banyak informasi tentang Curhat Art Season 2 bisa di add Curhat Art Season 2.
0: Oke, di situ semua sudah ada ya, untuk nomor telepon apa untuk dihubungi.
3: Benar.
0: Oke, jadi mungkin yang dari luar Wamena yang mungkin ingin datang ke Wamena terus ingin lebih tahu, mungkin bisa ya cari saja di akun sosial ya, Instagramnya. Oh, berarti di Instagramnya saja ya?
3: Benar, Instagram saja.
0: Oke, jadi mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri. Ada hal lagi yang mau disampaikan?
2: Kalau dari saya, manfaat harapan saya dengan teman-teman datang di Curhat Art Session ini tidak cuma untuk kami panitia, tapi untuk seniman-seniman yang mengisi acara. Jadi kami berharap seniman-seniman di Wamena ini semakin dikenal. Jadi misalnya, ada musisi Etai Pikalu nih yang bisa diundang ke acara-acara lain, contohnya. Oh, ada pembuat tanah liat yang kita bisa pesan tanah liat gitu dan sebagainya. Itu dari saya.
0: Oke. Okay. Deralin terakhir.
3: Yang terakhir mungkin dari saya. Tadi terakhir terus tapi tiba apa? mungkin yang paling terakhir itu saja, Kam. Apa ya, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi pokoknya Kam datang, kita akan kenalan lebih dalam di sana. Kamu tanya-tanya apa lebih bagus langsung di sana biar lebih enak juga toh. Atau sosial media bisa tadi. Kita sudah info. Mungkin pesan terakhir, Kam teradatang, Kam rugi sekali karena ini memang event yang menurut saya bagus sekali untuk anak muda, untuk semua kalangan pokoknya. Jadi Kam terarugi kalau Kam datang.
0: Oke, terima kasih. Ya, jadi pendengar Pro 2 di sore ini yang pastinya yang merilai siaran Pro 2. Jadi mungkin yang ingin tahu lebih jauh nanti bisa datang ya di tanggal 3 sampai 5 Agustus 2026. Dan terima kasih ya sudah hadir Alin dan juga Ardiana ya di sore hari ini di acara tamu kita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah merilai di sore hari ini ya. Ada Pro 2 Jepura, Biak, Nabire, Sri dan Merauke. Saya Miki dan juga Jonet undur pamit untuk siaran tamu kita di sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa mendatang. Selamat sore.
4: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kau kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Sa Papua.
1: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi, hingga tapi rasa bangga.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai, selamat sore nih. Hai, selamat sore menjelang malam. Udah malam nih Kak Ocha. Oke, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih. Oke, balik lagi nih bareng Kak Ocha di frekuensi kesayangan kita, pastinya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Yang pastinya Kak Ocha bakal temani aktivitas kalian ya beberapa jam ke depan hingga tutup siaran nanti. Yang pastinya lewat obrolan seru, ada info update, dan tentunya deretan lagu-lagu pilihan buat balikin mood kalian pada hari ini nih teman Pro 2. BTW nih, kabar kalian hari ini gimana teman Pro 2? Semoga semuanya sehat selalu ya, tetap semangat dan pastinya good vibes only ya buat hari ini. Buat kalian nih yang lagi di jalan, nah teman Pro 2, lagi rebahan santai di rumah, atau mungkin yang lagi sibuk ngerjain tugas sambil ngopi, drop your status dan temenin Kak Ocha terus ya. Dan Kak Ocha kan juga temenin rong denger kalian nih, karena kita bakal seru-seruan loh, seru-seruan bersama sampai kita tutup siaran nanti.

Nah teman Pro 2, kali ini Kak Oja akan bagikan info update aja nih untuk teman Pro 2 ya. Dan kali ini seru banget nih buat dibicarakan atau di-sharekan bagi kalian nih teman Pro 2. Apalagi ini seputar hiburan dunia perfilman nih teman Pro 2. Kak Oca tahu kalau Gen Z ini sangat senang ya nonton film. Dan tahu nggak teman Pro 2, kali ini yang akan Kak Oca bagikan yaitu film Dan Bandung. Oke, ini rilis spesial jelang tayang ya teman Pro 2. Oke, film ini yaitu Verona Pictures ya merilis klip spesial terbaru dari film yang berjudul Dan Bandung. Ya, ini menjelang penayangannya di bioskop nanti ya 20 Agustus 2026 dan cuplikan ini menampilkan sisi romantis hubungan antara dua tokoh utama yaitu Basil dan Elma dengan latar kota Bandung yang penuh dengan kehangatan. Berbeda dari materi promosi sebelumnya ya teman Pro 2, klip spesial ini menghadirkan nuansa yang lebih intim, alunan lagu dan Bandung. Oke, dengan iringan piano menjadi penguat suasana menyelami kisah cinta di tengah hiruk pikuknya kota Bandung. Cuplikan itu memperlihatkan momen kedekatan Basil yang diperankan oleh Zamo Rafael dengan Elma yang dimainkan oleh Zana Sanon. Ya, kehadiran Basil digambarkan menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan yang menghampirinya. Nah teman Pro 2, salah satu adegan memperlihatkan juga keduanya berada di kolong jembatan alun-alun Bandung. Ya, dalam suasana yang tenang ini, si Elma mengajak Basil merasakan bagaimana kebisingan kota seolah menghapus semua kegelisahan yang ada di pikirannya. Oke, dan momen tersebut ya kemudian ditutup dengan ajakan manis dari hasil yang semakin menumbuhkan rasa penasaran terhadap perjalanan hubungan mereka. Dan film yang berjudul Dan Bandung ini diadaptasi dari semesta karya PD Bike dan disutradarai oleh Rudy Suedjarwo. Ya teman Pro 2, kisah ini mengikuti perjalanan Basil dan Elma yang saling menemukan makna cinta serta ketenangan di berbagai sudut kota Bandung. Ya, menjelang penayangannya, tim produksi juga mengumumkan kalau final trailer film Dan Bandung ini akan dirilis pada 29 Juli 2026. Oke, kayaknya besok nih teman Pro 2 trailer filmnya resmi dirilis. Ya, sementara filmnya dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Agustus 2026. BTW nih teman Pro 2, ini Dan Bandung, apalagi kalau dong bikin apalagi kalian ya teman Pro 2 punya cerita dan seru ya. Oke, di sini kan memperoleh kedekatan Basil yang diperankan oleh Samo dan Rafael dengan Elma yang di ya ini menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi Elma di tengah badai keresahan yang menghampiri. Ya, film ini mengikuti perjalanan kisah cinta yang selalu menemukan makna cinta secara ketenangan ya di berbagai sudut kota Serui. Mungkin kalian salah satunya nih teman Pro 2, ada yang saling menemukan makna cinta kalian serta ketenangan di berbagai sudut kota di Serui ini. Oke deh teman Pro 2, biar pendengarannya makin fresh nih, Kak Oce langsung puterin satu lagu nih spesial untuk teman Pro 2 di sore hari ini. Oke, kayaknya ini lagunya semangat-semangat aja nih teman Pro 2.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Malam kita jengkel malam-malam nih teman perdua. Oke, kita lanjut nih teman perdua. Dan kali ini teman perdua, Kak Ocha akan rekomendasikan novel dari Keigo Higashino yang wajib kalian baca nih teman perdua. Oke, tahu nggak teman perdua, Keigo Higashino ini ya, dia ini dikenal ya sebagai salah satu penulis novel misteri paling berpengaruh asal Jepang loh teman perdua. Dan selama puluhan tahun berkarya, ia berhasil menciptakan berbagai cerita penuh dengan teka-teki dan alur yang sulit ditebak dan karakter yang kuat ya. Oke, plot twist sih mungkin. Namun ya teman perdua, ada kabar dukanya nih. Penulis novel misteri ini meninggal dunia pada usianya yang ke-68 tahun akibat kanker kolorektal. Ya, kabar duka tersebut diumumkan melalui media sosial. Ya, sementara prosesi pemakaman telah digelar secara tertutup ya teman perdua. Dan di Indonesia ini, karya-karya Higashino mendapat sambutan hangat dari para pecinta buku. Banyak novelnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka utamanya nih teman perdua. Bagi kalian yang ingin membaca, mengenal sosoknya lebih dekat atau mengenang warisannya, dapat segera membaca karyanya nih teman perdua. Oke, ini dia ya beberapa novel Keigo Higashino yang paling populer dan layak masuk daftar bacaan kalian nih teman perdua. Oke, yang pertama yaitu The Division of Suspect X, yaitu kesetiaan dari Mr. X. Ya, novel ini menjadi karya Keigo Higashino yang paling terkenal di dunia loh teman perdua. Dan ceritanya mengikuti Yasuko, yaitu seorang ibu tunggal yang tanpa sengaja membunuh mantan suaminya demi melindungi diri dan putrinya. Ya, tetangganya yang merupakan guru matematika jenius yang bernama Izigami, ya kemudian menyusun rencana sempurna untuk menutup kejahatan tersebut. Namun teman perdua, penyelidikan menjadi semakin rumit ketika fisikawan sekaligus sahabat Izigami ini bernama Manabu Yukawa ikut terlibat juga ya teman perdua. Oke, kepo sekali ya. Apa cerita selanjutnya nih, plot twist. Yang berikutnya, novelnya yang berjudul The Miracle of the Namiya General Store. Ya, keajaiban toko kelontong Namiya. Ya, film ini menceritakan tentang berbeda dari karya misteri lainnya yang lain nih teman perdua. Novel ini memadukan unsur fantasi dan drama. Ya, kisahnya mengikuti tiga pemuda yaitu Atsuya, Zota, dan Kohei yang bersembunyi di sebuah toko kelontong tua. Ya, di sana mereka mendadak menerima surat-surat permintaan saran kehidupan dari masa lalu yang masuk melalui lubang pintu. Ya, saat membalas surat-surat tersebut, mereka terlibat dalam petualangan lintas waktu yang mengubah hidup banyak orang ya, sekaligus diri mereka sendiri.

Yang berikutnya novelnya yang berjudul Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Ya teman, Prudo ini mengisahkan Kamio Eichi, ya seorang mantan pesulap yang dijuluki dengan kata Black Showman ini ya. Ya, kembali ke kampung halamannya setelah adiknya ditemukan tewas dalam kasus pembunuhan di sebuah kota kecil yang tenang. Bersama keponakannya yaitu Kamio yang berusaha mengungkap pelaku di balik kematian tersebut. Ya, perlahan membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan warga kota. Oke, penuh plot twist ya teman berdua. Yang berikutnya ada Melish, yaitu catatan pembunuhan sang novelis. Novel ini ya teman perdua menghadirkan detektif Kyochiro Kaga yang menyelidiki pembunuhan seorang penulis terkenal bernama Hidaka Kunihiko. Ya meski pelaku telah diketahui sejak awal, misteri justru berpusat pada motif dibalik pembunuhan tersebut. Fokus utama cerita ini bukan mencari siapa pelakunya nih teman perdua, melainkan mengungkapkan mengapa sih pelakunya tega melakukan pembunuhan tersebut. Dan si Higashino ini mengajak kita sebagai pembaca mengungkapkan atau mengungkap lapisan demi lapisan kebohongan hingga menghasilkan akhir cerita yang penuh plot twist loh teman perdua. Oke, dan yang terakhir yaitu Platina Data nih teman Produa. Novel ini mengangkat kisah seorang ilmuwan bernama Ryuhei Kagura yang terlibat dalam pengembangan sistem identifikasi DNA nasional bernama Platina Data. Ya, teknologi tersebut diklaim mampu mengungkap identitas pelaku kejahatan secara akurat. Namun nih teman Produa, ketika seorang ilmuwan ditemukan tewas, Kagura justru ya menjadi tersangka utama dan harus melarikan diri untuk membuktikan dirinya tidak bersalah di tengah pelariannya. Dan ia mengungkap kalau konspirasi besar yang mempertanyakan batas antara kemajuan teknologi, privasi dan juga keadilan nih teman berdua. Oke, mungkin dari beberapa novel tersebut nih teman perdua menjadi bukti kepiawaian Keigo Higashino dalam merangkai misteri yang cerdas ya sekaligus emosional nih teman perdua. Dan tak heran karya-karyanya telah terjual lebih loh teman perdua, tahu gak? Terjual lebih dari 100 juta eksemplar di Jepang dan terus memiliki pembaca setia. Termaksud di kita Indonesia ini loh teman produk.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Welcome to RRI Player.
1: Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store.
0: RRI Play.

0: Aku harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama Jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah Loose Pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans di
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Oke, teman Pro 2. Hai hai hai, masih stay tune nih di 101,5 FM. Pro 2 sudah teman terbaik kamu. Oke, okay, ya masih terjaga di jaga malam, jangkau malam-malam nih teman Pro 2. Masih bareng Kak Ocha. Oke, okay, seperti biasa Kak Ocha ngobrol dikit nih teman Pro 2. Kali ini Kak Ocha mau ngobrol seputar gadget kita nih teman Pro 2. Apalagi kalian yang para pengguna HP Android. Dan kali ini yang Kak Ocha mau share buat teman Pro 2 yaitu oke, gadgetnya HP Samsung nih teman Pro 2. Dan kali ini untuk kamu yang pengguna HP Android, pakai HP Samsung, hati-hati nih ya teman Pro 2. Karena salah PIN 13 kali bisa bikin HP kalian di-reset paksa loh teman Pro 2. Seperti diketahui nih teman Pro 2, Samsung ini ya dikabarkan bakal menerapkan kebijakan keamanan baru yang lebih ketat pada lock screen perangkat Galaxy lewat pembaruan UI-nya ya teman Pro 2. Pengguna yang salah memasukkan PIN, kata sandi atau pola sebanyak 13 kali berturut-turut akan dipaksa melakukan factory reset sebagai langkah preventif. Yaps. Ya, menurut laporan dari Android, kebijakan ini ya tertuang dalam dokumen dukungan resmi Samsung yang dipublikasikan akhir pekan lalu ya teman Pro 2. Dokumen ini menyebut kalau One19 ini mengadopsi langkah keamanan lock screen yang katanya lebih ketat ya untuk percobaan gagal secara berturut-turutnya. Dan kebijakan ini merupakan turunan dari pembaruan keamanan Android 17. Ya, sebelumnya kita tahu kalau sistem Android ini memperbolehkan hingga 1800 percobaan gagal dalam periode 5 tahun sebelum perangkat dikunci. Namun teman Pro 2, Android 17 memangkas kalau batas tersebut ya secara drastis menjadi hanya 20 kali percobaan aja. Dan sementara itu OneOS 9 ini memperketat lebih jauh dengan batas 13 kali percobaan gagalnya nih teman Pro 2. Catat baik-baik ya, lebih jauh ya memperketatnya dengan batas 3 kali percobaan gagal loh. Dan berdasarkan dokumen dari si Samsung ini ya, pengguna akan diminta menunggu 24 jam setelah 12 kali percobaan gagal. Ya, sebelum kesempatan terakhir diberikan pada percobaan ke-13 atau percobaan terakhirnya. Dan Samsung turut menjelaskan kalau mengenai sistem perhitungan yang disebut smart counting ini, percobaan berulang dengan PIN atau kata sandi yang sama ya tidak akan dihitung ke dalam total percobaan gagal. Pengguna Samsung Galaxy di One9 ini juga akan melihat rincian jumlah percobaan yang tersisa, lengkap dengan teks panduan setiap kali terjadi kesalahan input berulang. Oke, hati-hati nih ya teman Pro 2. Lantaran perangkat Galaxy kini sudah dilengkapi dengan factory reset protection, pengguna yang mengalami reset paksa akibat kebijakan ini tetap harus melakukan autentikasi ulang di akun Samsung dan juga Google setelah proses resetnya selesai nih teman Pro 2. Android juga mewajibkan kalau pengguna memasukkan PIN, kata sandi atau pola setiap 70 jam sekali. Ya, meski perangkat menggunakan autentikasi biometrik sebagai metode utama. Dan kebijakan ini akan berlaku lebih dulu pada Galaxy Z Flip 8, Z Flip 8 Ultra, dan Z Flip 8 yang menjadi perangkat pertama yang berjalan di atas sistem operasi Android 17 nih teman Pro 2. Oke, ada lagi satu nih teman Pro 2. Ini pasti kalau Kak Oja ngobrol dengan kalian pasti tertawa-tertawa ini. Kalian tahu enggak teman Pro 2? Berbeda dari gambaran lama soal Cina yang khawatir kelebihan penduduk ya, sekarang situasinya justru terbalik nih teman Pro 2. Pemerintah Cina sendiri ingin lebih banyak bayi lahir di negaranya. Sebab tingkat kelahiran di sana sudah anjlok ke rekor terendah dan populasi terus menyusut. Nah, teman Pro 2 tahu enggak? Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong kelahiran ternyata cukup tak terduga nih teman Pro 2. Ya, mereka melarang hubungan cinta antara manusia dengan chatbot AI. Aturan baru itu diresmi berlaku sejak 15 Juli 2026 ya teman Pro 2. Aturannya, Cina larang warganya pacaran dengan chatbot AI. Wow. Aturan tersebut langsung memukul dua perusahaan teknologi terbesar Cina, yaitu Alibaba dan ByteDance. Perusahaan induk TikTok juga ya. Oke. Keduanya baru-baru ini memberitahu kalau pengguna mereka ya bahwa beberapa fitur chatbotnya akan dinonaktifkan pada hari aturannya berlaku, yaitu Doubao, chatbot AI yang paling populer di Cina milik ByteDance. Ya, terpaksa ya mereka harus menutup fitur custom personnya untuk mematuhi aturan baru dari pemerintah. Dan tahu nggak teman Pro 2? Nah, di sana ya banyak pengguna yang sudah membangun hubungan emosional dengan karakter AI ciptaan mereka sendiri loh. Tapi dan kini mereka dipatahkan. Oke. Dan mereka menjadi patah hati. Ya, karakter yang selama berbulan-bulan mereka temani tiba-tiba menghilang. Makanya jangan jalani taruh hati kayak robot. Ya, untuk memahami kenapa Cina sampai perlu membuat aturan tersebut ini perlu menengok dulu situasi demografi negara tersebut. Pada tahun 2025 lalu, ya teman Pro 2, populasi di Cina menyusut untuk keempat kalinya berturut-turut. Ya, tingkat kelahiran anjlok ke rekor terendah dalam sejarah. Padahal nih teman Pro 2, tahu enggak? Cina ini pernah menjadi negara berpenduduk terbanyak di dunia loh. Tapi sekarang Ya, kita lihat posisi itu sudah diambil alih oleh India. Dan tren penurunan penduduk Cina diperkirakan akan terus berlanjut. Yang jadi kekhawatiran para pemimpin Cina, ya teman perdua, adalah salah satu penyebab tren penurunan kelahiran adalah generasi muda yang makin enggan menikah dan punya anak. Dan salah satu tersangka baru yang muncul dalam kekhawatiran itu adalah AI companion alias AI pendamping. Nah teman perdua, muncul pertanyaan seperti begini ya teman perdua, kenapa AI itu jadi masalah nih Kak Ocha? Oke, AI combination ini adalah chatbot yang dirancang untuk membangun hubungan emosional dengan pengguna, bisa jadi teman, sahabat, terapis, bahkan kekasih virtual nih teman perdua. Ya di Cina tren ini ya meledak dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Kita lihat kalau di sana jutaan pengguna ya, terutama generasi muda ya, yaitu pria dan juga wanita, wanita membentuk ikatan emosional dengan karakter AI mereka sendiri nih teman perdua. Alasannya beragam ya, ada yang mencari teman ngobrol yang selalu sabar, ada yang mencari sosok yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, dan ada juga yang mencari pengganti pasangan romantis. Dan tahu gak teman perdua, sebuah film dokumenter bahkan mengungkap kalau satu alasan menarik. Dan si direktur film itu mengatakan kalau sebagian wanita Cina ini membeli AI pendamping karena dengar baik-baik ya teman perdua, karena pria di dunia nyata tidak punya kesabaran seperti chatbot. Wow. Bagi pemerintah Cina sendiri juga tren ini bermasalah. Oke, bermasalah sekali. Kalau generasi muda lebih memilih hubungan dengan AI daripada dengan manusia, kapan mereka akan menikah? Oke, kapan punya anak? Bagaimana masa depan populasi negara? Oke, selain itu juga ada juga kekhawatiran ketergantungan emosional pada AI bisa berdampak buruk untuk kesehatan mental ya, terutama pada anak-anak dan juga remaja ya teman perdua. Karena generasi muda lebih memilih hubungan dengan AI, terutama anak-anak dan remaja ya, karena mereka sekarang bertumbuh di dunia digital. Apa-apa aja nih larangan aturan baru di Cina. Nah, aturan baru pemerintah Cina menyasar ke beberapa hal spesifik nih teman perdua. Yang pertama, melarang hubungan virtual antara AI chatbot dengan pengguna di bawah umur. Ya, anak-anak dan juga remaja di Cina resmi tidak boleh membentuk hubungan emosional dengan AI. Yang kedua, membatasi ketat layanan chatbot yang mendorong ketergantungan emosional pengguna. Dan chatbot ini tidak boleh dirancang untuk membuat pengguna kecanduan secara emosional. Dan ketiga, chatbot pendamping harus menjalani evaluasi regulator sebelum bisa ditawarkan ke publik. Aturan ini mirip ya dengan cara Cina mengatur AI generatif secara umum. Dan yang keempat, pemerintah punya wewenang tutup layanannya ya. Regulator bisa menghentikan operasi chatbot yang dianggap tidak aman. Dan tahu gak teman perdua yang jadi korban pertama? Yaitu ByteDance, jadi salah satu perusahaan pertama yang harus mematuhi aturan baru ini. Ya teman perdua, Doubao ini chatbot AI paling populer di Cina ya. Ini milik ByteDance, ya langsung menutup fitur custom person mereka. Ya fitur ini memungkinkan pengguna membuat karakter AI dengan kepribadian, latar belakang, dan gaya bicara khusus. Dan tahu nggak teman perdua, di sini ya banyak penggunanya yang menghabiskan waktu mereka berjam-jam, bahkan berbulan-bulan untuk membangun karakter AI ideal mereka. Ada yang membuat pacar virtual, ada yang membuat teman ideal, ada yang membuat sosok mentor. Tapi sekarang nih teman perdua, semua karakter itu hilang ya. Dan perubahan ini terjadi sangat mendadak. Ya, banyak pengguna yang tidak sempat menyelamatkan atau mendokumentasi karakter ciptaan mereka. Dan tahu nggak teman Produa, reaksi warga net Cina cukup emosional ya. Ya mungkin ada beberapa yang membagikan pengalaman patah hati mereka di medsos. Ada yang mengaku kalau merasa kehilangan sahabat sungguhannya. Ada juga yang bahkan mengisi hilangnya karakter yang mereka bangun loh. Tapi tahu nggak teman Produa, yang menariknya itu aturan yang berlaku sebenarnya lebih longgar dari rancangan awalnya. Yaitu aturan yang berlaku 15 Juli ini jauh lebih diperlunak dibanding draft yang diumumkan tahun lalu. Dan ini menunjukkan regulator Cina cukup mendengarkan masukan dari industri. Aturan awal yang lebih ketat mungkin akan sangat merugikan bisnis AI di Cina ya, yang tumbuh pesat ya. Aturan yang berlaku juga punya beberapa pengecualian. Dan salah satunya nih teman Produa, chatbot untuk customer service dan pemakaian bisnis lainnya tidak masuk dalam larangan. Jadi Doubao ini tetap bisa dipakai ya untuk menjadi pertanyaan produk di Cina. Dan si aplikasi ini hanya tidak boleh jadi kekasih virtual pengguna ya, sebagaimanapun dihimpun dari Wall Street Journal ya teman Produa. Oke. Menurut kalian gimana sih posisi kalian kalau di Cina dan kalian memiliki kekasih virtual? Enggak apa-apa sih. Tapi kayak kekasih virtual LDR aja udah pikiran, apalagi kalau virtual yang enggak tahu.

0: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Imbiri.
1: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang-kurang tinggi. Tapi kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa, sireu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang tua anak perempuan, yang dimaksud dengan kafarai rerawa, resa-resa, sireu, tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
0: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat lainnya wajib menggunakan piring resa-resa.

Music Cloud Jam. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kamu.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
4: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton?
3: Masih.
0: Iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Heeh. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat terus abis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung bikin parfum ya? Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam-ngejam sih.
0: Uh-huh.
5: Ngejam-ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu
0: langsung di-

0: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
1: Oke.
0: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
1: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
0: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
1: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah membuatmu
0: Cinta Padaku.
1: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah, itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh.
2: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya? Waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
0: Terus baru abis itu bikin filosofi.
2: Filosofi ya, baru bikin filosofi. Terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi, baru kita bikin filosofinya gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
2: Ya
1: kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Alternatif, rock alternatif.
1: Rock alternatif. Kalau Campung?
0: Dulu Metallica ya, Metallica. Oh,
3: iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
0: metal.
1: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
2: Iya, tapi enggak, maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah, silakan. Tapi masalah. Pekerjaan tetap
1: utama di Asbak,
3: kebutuhan industrinya.
1: Ini kalau boleh tahu, dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
0: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
1: duluan ya. Angkasa.
0: Kotak duluan. Angkasa.
1: Hello.
0: S12. Alexa.
1: Wow. Berarti ini
0: S12
1: udah,
0: ya termasuk.
1: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go!

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dry.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Mm.
1: Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah. Jadi gua juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rekomend. Kita bikin.
0: Oke. Jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa terus setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya.
1: Baru 5 ya.
2: Berapa teh?
1: 6.
2: 6 ya?
0: 5 6
1: 5 5 5.
0: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan.
1: Iya.
0: jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain
1: lima
0: itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
1: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya ada bukan.
0: Nah, ini karena banyak, biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam, Tertunda Bukan Akhir,
0: okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu, dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
2: Baru ini.
1: Sama ini. Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Sombong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak, Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Gak apa-apa. Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya. Udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang
1: di Medan ya.
4: Medan. Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Kenapa? Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti lagi.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Oh. Apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah. Wow.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang pernah nyari nonton.
4: Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Kok ada orang?
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur?
1: Banyak, jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa lirik. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh.
4: Sampai sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label itulah dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
0: Oke.
4: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya
2: nonton. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
5: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
4: Sekarang blank.
2: Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
4: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Dari karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh, yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak boleh disebut?
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu, gitu. Promonya, media promonya itu enak.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macem-macem.
2: Media promonya yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya, itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
4: Iya, betul.
0: Iya nggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul.
0: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
4: Malaysia pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang.
4: Iya.
0: Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Baru
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya.
0: Mm-hmm.
4: Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share,
0: bantu
4: share segala macam ya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share.
0: Iya.
4: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih men?
5: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak men? Lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Gak Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman bro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman bro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada.
0: Itu
3: bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Aktif terus. Okay. Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Naik bis lagi.
2: Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur aman, semua lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: say Alex McBain.
1: Thank you.
2: Thank you.

Johnny. Oke. Dan pastinya kita akan terjaga di jaga malam kita kali ini, teman Pre2. Dan tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Oke, teman Pro 2 yang masih terjaga di sana nih, sambil menemani malam sunyi kalian nih, teman Pro 2. Kali ini Kak Ocha mau ngajak kalian nih masuk ke dalam satu lagu yang punya vibes magis banget nih, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin musisi muda paling jenius abad ini, ya pasti namanya Billie Eilish ya, teman Pro 2. Pasti ada di deretan teratas. Nah, teman Pro 2, ada satu mahakarya dari si Billie Eilish ini yang gak pernah ngebosenin buat diputar kapanpun ya, teman Pro 2. Terutama pas malam-malam lagi mellow ini dengan lagu Ocean Ash yang ini.

Buat yang belum tahu nih teman Pro 2, lagu ini ya itu semacam core memory buat perjalanan karirnya si Billy ini. Dia pertama kali ya merilis lagu ini di SoundCloud. Ya waktu umurnya kalau nggak salah masih belasan tahun ya teman Pro 2. Dan boom, langsung viral sedunia loh teman Pro 2. Padahal awalnya nih lah, lagu ini ditulis sama kakaknya Phineas dan buat bandnya sendiri. Tapi begitu suara lembut Billy masuk, gimana nih teman Pro 2? Rasanya langsung merinding ya. Oke, kita dengerin nih.

Ya, kita dengar kalau dari segi liriknya Once Eyes ini ya, Ocean Eyes ini teman Pro 2, ini puitis banget tapi relatable ya teman Pro 2. Oke, kenapa Kak Ocha bilang relatable? Karena ini buat kamu yang lagi galau karena seseorang. Bayangin aja nih liriknya. The glowing ember I can got over, how me meet morning up the letters I call forget. Oke, teman Pro 2, rasanya kayak digambarkan lagi terjebak ya di dalam tatapan seseorang yang bikin kita gak bisa berpaling ya teman Pro 2. Bahkan setelah semuanya usai, istilahnya ya kita terjebak dalam pusaran kenangannya nih. Ocean Eyes, apa ya, mata lautan, laut ya, kita jatuh dalam tatapan matanya. Aduh. Dan secara musikalitas nih teman Pro 2, lagu ini tuh dream banget ya. Ini perpaduan vokal breathy atau berbisik khas Billy sama aransemen pop elektronik yang minimalis ya. Bikin kita kayak macam lagi melayang ya di atas pas malam hari. Ya hike. Terus membuat kita tenang, tapi di saat yang sama sukses bikin hati agak nyilu ya teman Pro 2. Apalagi kalau kamu tahu dia punya arti lagu sesungguhnya. Hati agak nyilu ya teman Pro 2. Jadi buat kalian nih teman Pro 2 yang malam ini lagi mandangin langit

malam lagi mikirin seseorang yang matanya susah banget dilupain, atau sekedar pengen merenung di kamar yang lampunya diredupkan. Ya teman, perlu dua lagu ini ya, wajib banget masuk playlist kamu nih. Oke, okay, langsung saja nih ya teman berdua. Ini dia masterpiece-nya Billie Eilish, Illusion Is, hanya di RRI Pro 2 Sri. Teman terbaik.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk
3: buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media. Akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan stop flexing!

Eh, teman Prudua masih setia menemani malam sunyi kalian di Prudua. Ngomongin soal musisi lokal yang jago banget bikin lagu-lagu bertema cinta sederhana tapi ngena di hati kita nih teman Prudua. Oke, namanya Budi Doremi nih teman Prudua, pasti gak boleh dilewatkan ya. Kalau sebelumnya kita sempat hanyut sama lagunya yaitu Meluki Senja, kali ini Kak Ucha mau ajak kalian nih ngerasapi lagu yang punya nuansa penyesalan yang dalam banget. Oke, yaitu Maafku Salah.

Ya teman Pro 2, jujur deh lagu ini ya, itu tipikal lagu yang langsung bikin kita terdiam begitu mendengarkan bait pertamanya. Dan Budi Doremi kini punya cara khas banget ya buat nyampein emosi dan gak perlu dengan teriak-teriak atau aransemen yang megah ya. Tapi justru lewat vokal yang jujur dan petikan gitar akustik yang hangat rasanya langsung nancep ke dada ya.

0: Italy ini teman perlu dari Sigil Greek. Lagu ini mewakili perasaan seseorang yang sadar kalau dia udah bikin kesalahan besar ya. Salah. Ini bikin orang yang orang tersayangnya terluka. Dan yang tersisa ya cuma rasa bersalah yang numpuk untuk dia ya sebenarnya nih teman Pro 2. Dan liriknya tuh ngabarin betapa beratnya mengucapkan kata maaf ketika semuanya udah telat ya. Tapi di sisi lain juga teman Pro 2, kita tetap pengen ngungkapin ketulusan itu. Jadi kalau macam kamu berbuat salah, buatlah maafkan ya teman Pro 2. Apalagi nih kalau kalian menjalani hubungan si A dengan egonya dan si B dengan egonya. Oke, turunlah egomu. Harus salah satu tuh minta maaf, apalagi si cowok nih harus minta maaf duluan kepada si cewek.
1: Maafkan ku salah.
0: Buat kalian yang mungkin malam ini lagi di posisi mellow nih teman Pro 2, lagi mikirin kesalahanmu di masa lalu atau lagi menyesal ya karena melepas seseorang yang seharusnya kalian jaga. Dan lagu ini bakal jadi teman yang paling jujur ya buat temani malam kamu. Alright teman Pro 2, tarik nafas kalian dalam-dalam, lepaskan beban pelan-pelan. Oke, buat kalian teman Pro 2 yang mau meresapi malam ini dia karya jujur dari Budi Doremi. Maafkan ku salah, hanya di RRI Pro 2, seru ya teman terbaik kamu.

0: Rio, kau bikin apa itu? Tebu dan jagung banyak sampai.
1: Oh, ini bikin bioetanol, Rere. Kenapa? Kau mau lihat?
0: Heh? Bioetanol? Apa itu, Rio?
1: Jadi, intinya tebu dan jagung ini saya mau jadikan bahan bakar, Rere. Ini bisa jadi bahan bakar kendaraan secara langsung maupun dalam campuran. Dan kau harus tahu, ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
0: Wih, keren apa lagi? Dari tumbuhan bisa jadi bahan bakar kendaraan.
1: Iya, toh. Tony sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa bangkit menuju Indonesia emas.

Apakah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

0: Nah, beres kan? Akhirnya tanaman pada segar semua.
1: Yeay, tanamannya sih segar. Tapi airnya ngalir terus itu.
0: Ah, biarin aja dulu. Siapa tahu masih mau dipakai lagi ntar.
1: Astaga, Dek. Matikan dulu keran airnya. Nanti kalau mau dipakai lagi, baru dibuka. Berhemat air itu penting, Dek.
0: Iya, iya. Adek matikan nih keran airnya.
1: Nah, gitu dong. Makasih ya, Dek.
2: Air merupakan sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, tutup keran air setelah digunakan.

Pendengar, pernahkah kamu mendengar istilah deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan, guna mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi lahan hutan. Deforestasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan pemanasan global, dan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Deforestasi erat kaitannya dengan penebangan liar atau pembalakan liar. Jika dibiarkan, maka dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup, baik ancaman terhadap hewan, tumbuhan, maupun manusia. Hutan adalah ekosistem kompleks yang berpengaruh terhadap hampir seluruh spesies yang hidup di bumi. Sehingga tutupan hutan yang berkurang atau bahkan hilang bisa menyebabkan bencana skala lokal maupun skala global. Saat ini, sekitar 30% daratan di permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis hutan. Akan tetapi, setiap tahun deforestasi selalu terjadi dan menyebabkan penyusutan luas hutan. Diperkirakan penyusutan luas hutan setiap tahunnya mencapai 15 juta hektar. Sejatinya, hutan memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Kondisi hutan yang rusak akan memutus rantai kehidupan dan berpotensi mendatangkan bencana sehingga menimbulkan kerugian. Pendengar, stop deforestasi demi keberlangsungan hidup kita bersama.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.
2: Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan mangrove yang juga kita kenal dengan hutan bakau ini adalah sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove juga memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup serta mampu menahan air laut yang mengikis daratan pantai. Mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung.

0: Anak ini paling bodoh sampai masa begitu saja Kotra bisa dapat nilai 100. Ah, kau lihat Maria sana itu. Setiap ujian dia pun nilai selalu bagus. Tra macam kau. Dasar anak tra berguna.
1: Maria lagi. Hari-hari Bapak tinggal bicara Maria terus. Bapak punya anak itu saya, bukan Maria. Memang saya tra pintar macam Maria, tapi saya juga sudah berusaha. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan banding-bandingkan saya terus. Saya capek, saya sakit hati.
0: Oh ini, stop.
2: Stop kekerasan verbal terhadap anak. Karena dapat melukai mental dan menimbulkan trauma, serta memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama. Rawat anak Indonesia dengan sayang, untuk masa depan yang cemerlang.
3: Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Adek lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama Adek.
0: Loh, Dek, kok Adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan nggak boleh merokok.
1: Kalau Adek nggak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Adek batuk. Tapi Bapak bilang nggak apa-apa. Ya udah, Adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.
2: Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7

Oke, selamat malam untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, gak terasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Makasih nih untuk teman Pro 2 yang udah luangkan waktunya untuk temani Kak Ocha di jaga malam kita kali ini. Oke teman Pro 2, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu di jam biasa pas buka siaran dan juga tutup siaran, dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, Kak Ocha ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, and God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Kembali melalui program Madua RRI Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music Produk.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia, tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفتها. Karena air, maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Enggak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bnu Adam wa yashibbu minhu tsnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawaza al-miqdara kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adamiyyu qaimatun yuqimna sulbahu." Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. "Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafs." Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia, agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelajaran yang indah dari surah Yusuf. Bahkan jika orang-orang terdekat dalam hidupmu melawanmu, selama kamu mempercayai Allah dan memiliki kesabaran, maka Allah akan menaikkan derajatmu dan membukakan jalan bagimu di saat-saat paling gelap sekalipun. Percayalah kepada Allah Subhanahu

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

beberapa kebiasaan pagi agar lebih semangat beraktivitas. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar, mengubah kebiasaan pagi yang lebih positif ternyata dapat meningkatkan semangat untuk mewujudkan goals yang hendak kamu capai. Lantas, apa saja yang harus kamu lakukan? Berikut ada beberapa kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan setelah bangun tidur di pagi hari. Merapikan kamar dan tempat tidur. Sahabat, sejak kecil kita diajarkan orang tua untuk merapikan kamar dan tempat tidur. Sayangnya kebanyakan orang tidak menerapkan kebiasaan ini setiap pagi setelah bangun tidur. Padahal, merapikan tempat tidur memberikan dampak baik bagi kesehatan. Merujuk pada Psikologi Today, dikatakan bahwa orang-orang yang terbiasa merapikan tempat tidurnya merasa hidupnya lebih bahagia. Bahkan kebiasaan ini pun dapat menimbulkan rasa cinta pada pekerjaan serta termotivasi untuk berolahraga secara rutin. Jadi, agar lebih semangat lagi sahabat, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk beberapa menit merapikan kamar dan tempat tidur kamu. Membangun kebiasaan ini setiap pagi sahabat bisa melatih kamu untuk lebih teratur sekaligus dapat menurunkan stres karena melihat ruangan yang berantakan. Jangan lupa ya sahabat, buka jendela setiap pagi agar udara segar masuk dan sirkulasi ruangan terjaga dengan baik. Jangan lewatkan sarapan. Sahabat, ketika bangun tidur, perut kita akan terasa lapar. Itu adalah hal yang wajar. Sebab, setelah tidur malam yang panjang, perut kita menjadi kosong. Karenanya, sangat penting mengisi perut dengan sarapan, agar tubuh mendapat asupan energi. Tak hanya hal tersebut, namun sarapan pagi pun juga menghindarkan tubuh kita dari berbagai serangan penyakit, memperbaiki metabolisme tubuh, dan meningkatkan kinerja otak. Nah sahabat, bagi yang tidak terbiasa sarapan pagi, kamu pun bisa membentuk kebiasaan ini dan memulainya dengan memilih menu favorit yang sifatnya ringan. Misalnya, makan buah-buahan, makan roti, atau minum susu. Menu sarapan bergizi ini dapat meningkatkan mood baik di pagi hari, dan kamu pun siap untuk menghadapi kegiatan harian. Lakukan olahraga ringan. Memulai olahraga di pagi hari memang terasa berat, namun berolahraga di pagi hari sangatlah penting sahabat. Selain membakar lemak, olahraga bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya, merangsang hormon endorfin yang bisa mengurangi rasa sakit sekaligus memberikan energi positif. Rutin melakukan olahraga ringan di pagi hari juga dapat meningkatkan fokus kita pada berbagai kegiatan di siang hari, membangkitkan nafsu makan, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Nah sahabat, mulailah kebiasaan-kebiasaan kecil ini di pagi hari. Kamu akan lebih siap dan bersemangat beraktivitas seharian penuh. Tentu membantu kamu untuk mencapai tujuan besar dalam hidup kamu. Semangat sahabat!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, kali ini kita bakal memberikan informasi terbaru untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada, yang lagi monitor Pro 2 Serui. Dan kali ini ada info terbaru datang dari Kemkomdigi yang telah menjelaskan strategi implementasi PP Tunas di sekolah. Ya, teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memperkuat implementasi PP Tunas di lingkungan sekolah melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif untuk membentuk anak menjadi pengguna internet yang cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kemkomdigi, Boni Fasius Wahyu Pujianto, menilai nilai-nilai yang terkandung dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak akan diterjemahkan dalam kegiatan literasi digital yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik di sekolah. Teman Pro 2, dalam PP Tunas, ia menjelaskan Kemkomdigi menyiapkan berbagai materi pembelajaran yang ramah untuk anak, mulai dari modul, buku panduan, hingga bahan edukasi yang dapat digunakan di sekolah. Dan teman Pro 2, selain itu, kementerian juga menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi guru, orang tua, dan juga siswa agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai perlindungan anak di ruang digital. Kemkomdigi juga menggandeng platform digital, komunikasi, dan komunitas, dan berbagai mitra strategis yang menghadirkan berbagai kegiatan literasi digital bagi peserta didik. Dan dalam implementasi PP Tunas, Boni Fasius mengatakan terdapat 5 nilai utama yang ditanamkan kepada siswa. Ya, teman Pro 2, berpindah ke informasi berikutnya. Ada Menteri PKP optimis target 350.000 rumah subsidi bisa tercapai. Ya, teman Pro 2, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait tetap optimis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP tahun 2026 dapat tercapai. Dia menjelaskan bahwa rumah tanpa subsidi maupun rumah susun bersubsidi merupakan bagian dari program 3 juta rumah dengan skema FLPP. Teman Pro 2, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait atau disapa ARA menyampaikan FLPP bukan program baru, namun dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, capaian penyaluran rumah subsidi terus mengalami peningkatan. Dari realisasi sebanyak 228.000 unit pada tahun 2023 meningkat menjadi 778.000 unit pada tahun 2025, dan hingga pertengahan Juli 2026 ini telah mencapai lebih dari 102.900 unit. ARA juga menjelaskan bahwa program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mencatat realisasi penyaluran dana FLPP pada tahun ini mencapai 111.537 unit rumah per 23 Juni 2026.

Ya, teman Prodo, berpindah ke informasi berikutnya. Ada Menteri Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa Danantara beri masukan ke KSSK tanpa hak suara. Ya, teman Prodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keterlibatan Badan Pengelolaan Investigasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitasi Sistem Keuangan atau KSSK bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara. Menurut Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, partisipasi perdana Danantara dalam rapat KSSK memberikan wawasan yang positif untuk kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran ke depannya. Danantara pun diundang untuk terlibat dalam rapat KSSK guna memberikan perspektif dari sisi pelaku yang mengelola bisnis yang paling besar. Bendahara Negara memastikan pengambilan keputusan dalam rapat KSSK tetap terbatas pada anggota utama, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ya, teman Prodo, sebelumnya Chief Executive Officer atau CEO Danantara, yaitu Rosan Ruslani, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Danantara melibatkan dalam setiap pengambilan keputusan KSSK, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter saja, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha dan perekonomian secara menyeluruh. Teman Prodo, itu dia informasi Strike News untuk kita di edisi hari Rabu tanggal 26 Juli 2026 pukul 6:07 waktu Indonesia Timur. Teman Prodo, Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seratus satu koma lima FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul yang bakal temanin kamu nih, teman Pro 2, bakal temanin kamu sampai nanti di jam 11 siang ya, teman Pro 2. Bukan 11 malam, jam 11 siang. Nah, kamu semua apa kabar? Kamu selamat pagi. Kamu semoga tidur pulas ya, teman Pro 2. Yang begadang-begadang itu lebih baik kamu tidur sudah. Nah, teman Pro 2, di cuaca yang sangat sejuk ini, di pagi ini, di Kota Serui sejuk nih, teman Pro 2. Aman-aman terkendali lah. Biar, walau ada ini ya, teman Pro 2, ada angin-anginnya sedikit. Tapi ya, untuk yang masih sekolah, kamu semangat untuk pergi bergegas ke kamar mandi dan ya susil sama Andi. Mungkin kamu bisa siap-siap perlengkapan yang lain untuk pergi sekolah nih, teman Pro 2. Karena ini hari Rabu, hari untuk orang bersekolah. Waduh, dan yang suka kerja lekas bersiap diri ya, teman Pro 2, untuk menyambut hari yang indah ini di tanggal 29 akhir bulan ya, teman Pro 2. Akhir bulan Juli ini, teman Pro 2. Waduh.

Ya teman produs, semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kamu hari ini hari yang indah ya teman produs. Dan kamu schedule sesuai kamu punya kamu aktivitas sesuai schedule sesuai aktivitas bagaimana nih teman produs. Hampir lagi bagus salah bicara, tapi memang susah lah. Jadi ya semoga itu ya teman produs, terlalu banyak bacot juga di pagi ini ya. Kayak juga mungkin bosan ya teman produs dengar berbacotan kita nih teman produs. Tapi Bang Dul masih banyak punya info terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk tong semua di hari ini nih teman produs. Tapi sebelum itu kita break dulu mendengarkan musik yang pastinya membangkitkan suasana hormon adrenalin, hormon dopamin kita di pagi ini ya teman produs. Ada Westlife dengan judul Uptown. Uptown Girl ini teman produa. Lagu lama tapi masih enak sekali untuk tong dengar di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur yang mepi sekolah tempo nih teman Pro 2. Tempo mandi tempo. Ya, kalau di Bang Nur rumah nih karena anak sekolah banyak jadi antri ya teman Pro 2. Jadi jam-jam begini tuh su harus satu masuk terus satu ganti satu sambil menunggu pasti sapu adik-adik dong ini ya teman Pro 2 menyiapkan perlengkapan sekolah seperti setrika baju apa segala macam untuk menantikan depo saudara-saudara keluar dari kamar mandi. Kamu bagaimana nih teman Pro 2? Apakah ada yang seperti begitu seperti adik-adik cabang dul nih teman Pro 2 di rumah yang lagi sekolah nih teman Pro 2 yang menyiapkan perlengkapan sekolahnya di pagi ini? Nah teman Pro 2, untuk membangkitkan semangat kita untuk menambah ruang informasi kita juga nih teman Pro 2, kayaknya Bang Dul bakal share info olahraga nih teman Pro 2.

Lampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar oleh lembaga-lembaga pengatur sepak bola. Dan teman Pro 2, UEFA memberikan tanggapan ini setelah muncul kabar dari media asal Inggris, The Times. Dan jika Presiden FIFA Gianni Infantino berencana menjual saham dalam Piala Dunia kepada investor swasta loh teman berdua. Begitu yang UEFA dengar dari media asal Inggris, yaitu The Times nih teman berdua.

saat UEFA memberikan tanggapan terkait dengan munculnya kabar dari media asal Inggris yaitu The Times, pada laporan tersebut, skema tersebut dapat menghasilkan puluhan juta dolar Amerika Serikat loh teman-teman. Dan menurut sejumlah sumber, diskusi dengan para investor telah dilakukan bersama tokoh-tokoh yang dekat dengan pemerintahan Trump nih teman-teman, Donald Trump, sang presiden Amerika Serikat. Dan penjualan tersebut melalui sebuah skema yang dapat berujung pada pembentukan perusahaan untuk mengelola turnamen putra dan putri yang paling bergengsi milik FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia antar klub. Dan FIFA pada hari Selasa kemarin, pada rilisan resminya, mereka berencana untuk meningkatkan pendanaan pengembangan sepak bola hingga lebih dari 10 miliar.

Ya, teman Produkam terserah dengar penjualan tersebut melalui beberapa banyak skema yang dapat berujung pada pembentukan perusahaan untuk pengelolaan turnamen putra dan putri paling bergengsi milik FIFA, termasuk Piala Dunia 2026 kemarin, termasuk Piala Dunia nih teman Produa, Piala Dunia antar negara-negara dan juga Piala Dunia antar klub-klub nih teman Produa di seluruh dunia. Dan FIFA pada hari Selasa kemarin telah merilis resmi mereka juga berencana untuk meningkatkan pendanaan pengembangan sepak bola hingga lebih dari 10 miliar. Di sini bukan 10 miliar rupiah nih teman berdua. Di sini 10 miliar dolar Amerika Serikat dengan ketentuan mendapat persetujuan dari asosiasi anggota FIFA.

benar terjadi nih teman Produba. Kamu bayangkan saja FIFA ada ikut campur tangannya dengan pihak investor swasta. Dan di sini bisa jadi ada peraturan skor, ada bisa bermain di belakang layar ya teman Produba. Seperti begitulah, seperti yang terjadi beberapa hari kemarin ya teman Produba pada pertandingan-pertandingan di Piala Dunia kemarin seperti yang kamu tahu sendirilah teman Produba. Dan teman Produba, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Produba terkait dengan UEFA yang menanggapi soal FIFA. UEFA ini, Konfederasi Sepak Bola Eropa ini atau UEFA mengeluarkan pernyataan resmi yang telah mengecam keras usulan FIFA untuk menjual saham Piala Dunia kepada investor swasta. Ini Piala Dunia negara dan juga Piala Dunia antar klub nih teman Produba di seluruh dunia. Dan bagaimana kamu tanggapan? Waduh, kayaknya ini bisa panjang nih ceritanya nih.

101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kami, teman Prodeo, dengan musik-musik pilihan untuk membangkitkan semangat kita di pagi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu.

Purple Plane featuring Kotak dengan judul Jet Lag nih teman berdua. Waduh masih enak nih di telinga kita orang, masih ada rasa-rasa apa ya, kenangan-kenangan apa begitu ya. Waduh kenangan teman, jangan di pagi-pagi begini jangan ingat-ingat yang lalu-lalu ya teman berdua. Kita harus menatap ke depan mencari yang baru. Wah terlalu banyak bacot ya teman berdua. Nah teman berdua, di pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kamu dengan playlist yang pastinya tidak asing lagi di telinga teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

101,5 FM RRI Prodi Westerui. Teman Pro 2 di pukul 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Bang Nur masih terus temani Cam di Teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 siang nanti. Jadi untuk saat ini Bang Nur bakal putarin playlist yang pastinya bakal buat Teman Pro 2 tambah semangat lagi nih Teman Pro 2. Jadi Cam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodi Westerui, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit

kemerdekaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Konektor nanya dong,

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Loh bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.